Tapi tu lemah le utang tu lama le tu lain fitu le pu utang pe nama itu mari oleh cunu oleh pe on time tadi ia po i po seluar le tanto por klamer bau fil fil mana tua Samoa dalam Lasia Samoa menuju lau pasol ni api api semaya lau papunga ile tanto por klamer le bau fil fili.